mama gama dama. Nada pada mana, nada pada mama gama kade kade sari sa dan. Tera antena pada bari.